0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenang ke kau pertama. Anai mua Taiwan, jaga. Anai suruh anai kau kau akan. Anai Taiwan, bahwa anai akan sengkutia. Ayok pasar kau dah dong bil bahai on sunsun bahai tahun nyup aseng on angkat pirsah kutia kuya on bil bahai kue ad kue cahnya mukuna ayok bil bahai dah jika hai nab thứ sasana bil pasar bahai jika hai nab thứ kumui tayo on alek pak tham lai keluang kong bil hai.